Allah ya ji kan Alhaji Garba tufa ji can dara dan Auli dan Sharu Mahmuda amanar Ali mai dan gurmi Ali baban Sani.